0: Halo, Pak Lai ini. Jadi ini mau aku tuh kanila. Kuadi kuadi kuadi wudi.
1: Aku no dua tu jadi dia jene.
0: Tuku besi tani wa.
1: Mula yulu butu ele majiga aku no kunga ma pun.
0: Aku majiga. Majiga gak kunga ma.
1: Majiga gak kunga ma tu ele baka pampe bu.
0: Iya, umi ukuenda.
1: Ukuenda je, nelayan itu bila lagi mahundika.
0: Mahundika, luhundu luku tu bang agan.
1: Aduh, luhundu luku tu batu edik jauh jin.
0: Hello, wamba vetu.
1: Hello.
0: Ni apa kali mahuta?
1: Di mana?
0: Ni kuaku tiga, uci tu tu lo adi.
1: Hello, kamu pau tu pasin kuina tu tu bagi lah kami jadi jauh nego.
0: Apa uce uce? Eh, nak apa sih macam?
1: Mari bu, gani jalan aja jila. Kau diri yang lu, manja ulang, enggak apa kau aku tidak terima aja. Aku tidak terima, anak jangan kau enggak aku tidak terima, sih kamu jangan kau. Kau boleh lakukan aja, kau enggak kau boleh. Kau boleh, manja orang boleh lakukan itu hari aku tidak terima ni jawab aku lagi. Ya gure je ne wo ba ri to a jo na ne ba wo ma ja wo ma ba gure ne kwa lu ngut ba ba je ba ye je ni ti a yin ne wa ye ko ka ya ri je ma la mo ri je ga ja wo to ba ko ti ye to a je wo ne je ji ge le ba wa na o te ne wo de a ai ga ja du ji ga ye wa na ka we ki te ku ko ko ma ni wa ji wa ku ba wa na ne ji ga le pe le ku le la ba la wa na ba di ga de ja ma ja jo ne je ya la ki a ku lu ngwa wa ana ga wa yi ko mbo le ku ti a ba ri ba ga mbo ku ti a ba ri pe le fo Aku lagu lagu malu, aku ambak aku kuyan nak kau lugu. Boleh kan jawab jin di kece? Ni aku tidur ni.
0: Asant.
1: Ama jabu ni jila. Boleh abu balik muzio. Ni balik muzio balik muzio. Angkat aku ni abu ni jodoh jaga aku balung aja. Naga lu akar agak tiga ribu akar, nasi tiga ribu aja pun. Kau juga muntun ni kau cuma nanti. Anak ni nengah tiga tu, ambil jimu makan buah, beli baru lembel, ambil lagi ambil jin tami ni. Nanti baru jimu makan buah, beli tiba baca jimu bagar ni, nampak macam pon macam. Mula main terus beli, nampu nurga itu pon jenar macam mana. Kau jimu baca, pon makan buah, beli baru lembel, ambil lagi beli, nak lagi ambil lembel, pon jenar tiga tu. Anu boni mungiri jago na tere garabu atukane kari. Yadi jote maju kumukati garabu atai gaji yute ni joko alume mpaka kati tere garabu. Angu ni gaji jago kumaru lumbango alika boni jago abaru ngajao jali ulumbere unu kuaji wakala ni. Ajimbi jaga jaya kante jago tuo kulekan dante kati amajao ina jale ulumbere. Ambu panga di bulan jago kuleka ulumbere jago tuo kape nombat petin tangit ni ni ayai. Ni dure.
0: Iya. Waktu weekend.
1: Itu.
0: Sana beri bay. Aka beri kambia, siapa pernah iya?
1: Kau buat gonggong, aka beri kambia tu. Negeri aku nak aku beri kau, anda balik bawa bawa itu ya, lagak tu kamu jadi wan dia lepas luaran, wan bawa kau itu kan, macam orang kau kambia. Bangadi pulang je kau beri kambia tu.
0: Bangadi sih lebih sih dijual.
1: Bangari ini juga bilang dia betul pun juga macam aja. Dia pun bukan dah bukan nalu juga jawab tu milo dia pun jenari cerap. Muka mana jadi juga apa aku bilang dia macam dia punya kau belum pernah. Dia pun bahari hati ni pun jadi jauh.
0: Aku tu baru aku cipen terus beri aku weman oh jauh aja aku mangguin. Iya santai cuma. Tuanyadi ile nobe.
1: Gari gando.
0: Asante.
1: Faja pele panga pele katu paramu kubile jenda iji ne.
0: Afele shifa na andifaja kwe.
1: Bari ya. Uwa timbani wala alipatora lamu manja kia jini. Wanayangu jema wala alipatora lamu. Afuwezi tibayu tibeta alipatora lamu jeji laka alipatora lamu. Kwa ngurugi ya kia alipatora lamu. Kwa mjeji njema.
0: Iya asante. Kubumula kwa mbwane.

ai ai mashin je to su fawe ne ban chomere mbatata asante je kolongo bantu kamushije atuperegane masalamu igongo de kuti kone kana kwa kuzoga amba kumbwe ne kuingela fala ini asante je kolongo angani mpako mbola fefani katela ini jiri jimpefeji ni ya imanyo kutiri ya kusabusia Kwa ba ulendo wini ananungu acho sunche Ezi nchi nga bakar ni konte Jirwai chura bison presenta teknika Mwishu di margarita nchombo Na ishe munda ija umawara

0: ayon tonin lapuelo pedra di oro eran to nulme na to kwene ana aliyo salam alu pale yo hanati wala ya te ponroca no no todo vale o pedra de oro o un virijo motación lelo no ti te calama
1: ya
0: caja y salamo
1: ya y salamo aquel técnico ahora ni igual para el estudio bravo
0: yo no te puedo curela.
1: Ana lucha de la ona nanto lucin ka wur ka yam kinkene.
0: Ayo.
1: Ana se de la ona putu ara ona mara ya wur ka yam ka yu tante ya kirele.
0: Ahe.
1: Ana ko to pro santi ya nu tante ni putu ara ya wur ya tukwe la ka ko amu janga lao.
0: Ayo.
1: Ana ya ka ya di ma ara ya ya kirele salamu.
0: Ahe.
1: Awa ya tante ya le mi pa ka telefoni wa ma lucha ni ko mi kalem ka yo.
0: Ayo.
1: Apa apa mo yerla tante ni mo di ma sole wa ma lucha ni ko mi putu ara ya wur ya kirele salamu ka ya yu tante.
0: Ayo.
1: Kamu nak senti mesir entri dia umrah itu dalam sambil tante.
0: Ahe.
1: Ah, berteriak baru dia kau yang nak kirim salam.
0: Ayo.
1: Bukan nak senti mula kau ni mani beri maring kaji kita jadi ni kerana wanita ni tante dia salam saya yo.
0: Ahe.
1: Ama mani nak senti tante, ane ni orang muda mesti bimo salam saya wanita.
0: Ahe.
1: Ah, kerana saya kereta kau muda kerja tinggal sungguh balik kami dia tu orang tinggal cuma baru ada tampil salam satu orang tinggal yang kehabak asal tu yang pula kamu kau betul kata tu salam sinten.
0: Asante nerehi om tapi yang telefon imar ada.
1: Untuk kau terbawa kata malam untuk kau kapal dengan cuma dengan itu mungkin.
0: Ana aliyo itu salam.
1: Nio kerja salam asal ni baru tinggal muda kerja tinggal kau lebih dari mana oh.
0: Egaikai.
1: Egaikai.

0: osoma.
1: Mpoma mpanta ola ni hala uswelihani olepa ni osoma eletra pe.
2: Mwile nyevara.

0: len reheni
1: thale
0: kanale len thalanya
1: kuyo makotherera
2: i
3: buju
1: kehion
2: anta mi kosuela
1: dihe
2: ethaya
1: kehion
4: mi kosuela
1: dihe
4: mpapa
1: kehion
0: kinona khawasuela dihe
1: naje
0: tanio shutihan
1: atitiya ka
0: sinanaeta
1: ameja sube
0: dueni pele makupi.

0: mitejo kwa tenda kuja.
1: Si ndaji di pano viola zi 50 minutu. Ndaji tesla lupuswa. Pesa kule bagazo ngona. Zoka zoka nika kumantiko. Ndaji mundaji oituola. Paka ono tendo ramu. Ngona basi achinjo Thomas yango bachinyaza. Achiringula galingula kape window. Mocha a. Kwambukira kwetu zambara. Basuka tumaka ngopo chela pano panchini wa radio Mozambique Central Technicam. Mari basi. Ishere fasu andi son Rabisoni. Wajinjira munda ja 0 horas. Au no tende unom. Amazo kwigira basi nyamata yura. Julia Sindala. Basi kumi mikrofoni mwa arginu nen Abdul Zakaria.

tikalosa sewele poyamba imafunika kukonja magulu ya wanthu asano kapena sita kufunafuna mapesi yokwana 100 pakawili kukonja mpira wa sakola mchenga ndi meya kuika mapesi ajaya pakati kuti munthu suachicheza waimenayo pakatatu kusankha wanthu amajiwa kugwira mpira mgulu limodzi ndi kuima mumalire ndi mapesi ajaya yokwana 20 kapena 30 pasos. Munthu wa gulu lina ifunika waloyo pakati kuti wayambe kucheza pamenepo tinkuyamba kusowela. Pakanayi, munthu wali pakati wamatola mapesi ajaya limodzi limodzi ndi wamaponyera achinjake alikubwalowo amatola mapesi ajaya kuyasonkhanitsana pamodzi kuti wali pakati ujayu wakamaliza kutola ampachi. Wakaponya panchi mapesi yonchi ajayo yokwana 100 ndiye kuti wakhoza kuchita pontu imodzi. Mpaka pamene gulu lakonja kuchita pontu imodzi lawina ifunika kuti gulu lija limagwira mpira lilowe pakati kucheza. Imafunika kuti onche agulu limodzi nasa agwira mpira.

0: Yo, Bapak ini mungkin apa?
1: Ini ya, no.
0: Apa?
1: Anak mana mina?
0: Baca muai pak, bakal marah.
1: Nyonya wan wak mako mulai dani.
0: Yuma cawan.
1: Kaha nak kita waka, kaka bela wira latar wira uyo ki hawala cha. Kalau hawala cha mungkin naro ale aman nak nak balon tekoni. Kiwingkin tuna.
0: Ah, baca dua marah kawan.
1: Kalau nak balon, oh malih hawasha noni apa ni raya. Kenya hola welo tau. Bapak kajam masam panah bide yang wemumu.
2: Ulavilavi wintuchi hetu, ulavilavi woni hetu, ulavilavi hufuntiha chitu chinchi. Unepitaleni poni yaka, vachani kamana ntano yon kumela vate, panuvava vachani pinchu pona numuamina. Onzoro hiyo ni minutu sita, wakaleo katiula, wapachiri hatuko la mikura chihu. Mwira ni kale ni mwira na rodi msambiki, mwata karame. Nihiva no pake chupo chota lelia. Nanso yopachera nivekela kanswa meho. Okala wira ichipo chirne huva. Kachi no wehanacha ninye chinepe huma hukunene. Ina okala kawira ikaruma chinuvarle hunteko. Ilele wabaka chinivahile ichipo chopela wate lihera la kala na mawane. Panira mustudio chora de Moçambique, chipo chirne huva, nihana na Juma Kombola, nihana na Norte Jazz, nihana na Idrisia Idi, nihana na Abdullahi Nrembo, ninchipono ni Bolada, nihana na Shina Monique, nihana na Manonu Jazz, ni to, nihana na Carla Mateus. Chipo chirne huva mustudio, ina okala kawira, ichipo katika mpatokola katnirina tayari wira nate lihere ale akale ma yovriana oradi Msambiki. Ni to na akela kopavila uhiru tuli. Ni hana na chicho hurata wa dama mamu mustudio churadi Msambiki. Ni nchipona wena ifitina. Nere ukaribu. Mustudi chura de Moçambique, nina unta punyarame, numero 86, 50, 50, 888.